0: Kau fakal lu kucing aku. Ini mandi di gue. Kau tu fakal lu kucing aku. Tapi kau nyakui aku di hal. Tanda masih fakal lu kucing aku. Tahu tak kau nara kami fakal. Tapi punya bapa. Ati tu nak kau yang aku. Ita hina kan. Ida ida ita hidup. Aku mau mai, eh, demi lo tanya, betul, kek, ini rezeki mana ngam, mau mukul lo, ni dah hati, ingat, bukan lapuk tu, ingat aku tengah tu, itu aku, amat aku yang terpakai, nanti tangat, tena tu cukup, eh, oh, ejik, ejik, eh, tak,
1: tak boleh dihapus mata, oh, mayo, oh, bu, tangat emo. Kawana, baru idewi, baru ide apa? Kita tidak suka, ia nak kita ini, tahu betul? Betul faham lagi, kau apa? Ibu hiwa, idewi, ini faham kau lelu, betul kau tu, kau mahu nak kau hari ini, mea mea, apa kau ini? Nak kau nak? Nanti tukar dia lah, ni hari lebih faham kau lelu. Ini wa, apa tanda dia? Hari tiri timu tata, tata lagi dia tahu. Tahu apa kita tahu? Peng, teruk kata yang tata ngamnya, tata lo tu, tahu? Itu aja, hai tak apa? Kau itu, dia tu dia, kau itu.
0: Nabe ka ko dero ya ai pu tom de ta pa tira wa tu pa ori na tu kwe ite te hi ta par par ba ta par par e ka ri te wa o te ri o ko o ma u di o di o te mara ai te o ko ra ri ta wa o fe Tak kau mayu, ini betul. Barang itu ah, ini dia. Mereka bela tu dia. Semalam, kita pun, bah, tu fikir dulu. Kau nak apa? Ibu nama.
2: Tadi kita tiba, ya ibu nama kita. Tadi kita apa? Kita tak kau mala. Ia itu kita. Kita itu orang dalam kita. Kita kau bukan lagi. Tapi kau juga lah.
0: Ia mama. Mai tu dia. Ia kau hitam orang ini. Ia orang dia. Ia apa beri orang ini. Ia itu dia no. Mana itu dia no? Ia ke korona. Juga no. Orang mati. Tapi korona dia. Ia nak kata. Tapi dia kau hitam. Baik lah, tak apa. Ya, fakar pun lo, ni kau ni ngaku lo, fakar pun tak mahu tahu ini. Tak ke? Ah, hari kau ni, fakar pun tak baik iya ke? Kau yang.
2: Ah, tak ada kira kira. Baik rumah kau ni, kalau ida bini mah, tak ada kira kira. Kau tu, mai, iya.
1: Eh, tinggal mi power. Dari, kau yang nui, me ek ek di, ikah, elu, kau tengah tak kau kau, itu tengah, mak, mau fight kau lo, kau yo, yo kah di view, yo, kau lo, ke, yo kah fakah halai, yo kau lo kau papa, kau lo tu itu mama, fakah, kau lo tuan lo, yo kah di tiada, aku bukan iko, ingat pun fakah lo, iram, mau mereka tuan. Eu vou lá e cupo coro. Eu tô indo pra coro. Marique! Eu vou lá e... Eu vou lá e... Eu vou lá e... Eu vou lá e... Vou lá e... Eu vou lá e... Eu vou lá e...
3: Dog! Pakukuan.